0: ne thainya na dagika mirongo eri na igiri
1: madha ukimenyithio ne Stan Big Bank tukiaria ciegie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no maniate gukura undu ini o wothe kwambagiriria na makinya manini gukena na gwikira kio wira ini waku wa o muthenya ukirutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stan Big Banks Keep Growing With You Movement yukite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mwira ini na miethera ini itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing cerera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui
2: kameme kayukamwe kameme tukigacirithia ndugu itu ona muno makinya

0: kinya thai nya mitabu inea kameme kajukamu iki chuma tatu ginya gatana
1: good morning karibu sana mitabu
2: na nigetua gatheba
1: mwenyewe
2: mutaikinya kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia mama kutoka Dumberi. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano mitabu ina Kameme kajukamu.